0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: 朱振峰啦，俺是迪斯科也别说过，马斯林路给横送前头嘛的。
3: 前头咱们这咱们明白就要开的啊。王小平，
4: 喽，
3: 大家咱们是不就要开的呢？
4: 你团大的俺是科长啦了，你啥修路没修？
2: 看当在科长科长什么了的，没让俺是那根迪斯科明白吧？
3: 可咱们要你科长这了，俺咱们要光个头追。
2: 让。 冯主任，俺这苍马大堂进步真过热嘛的啊！
1: 王小平，你可不是不到那出口啥当过？我就采访个些他个嘞，苍马大堂进步真过热。

0: rimi luchu tang shibje kya nang chungge che la delu ki nawa chi. Nawa debu meba tang nawa sukya ba sachu langba tuishu nyaba soki neje yuzi yufan nada nawe suchu tang pipta. Nawa uzu tangba soki nawe neje yuzi yufan nada nawe suchu tang pipta. Yufan nawa suchu tangki nawa ngopo tang nawa zangzi chine che la delu ki nawa shi chi. Geyongki muji tongda yixin rimi ngang luchu tang shibje nyam linje nang chok. Nagundang nawe neju yuzi yufan nadang nawe suchu kang la pipdang. Dedang luchi kabar nengwa ye guji juji zunga jiji ge sani hasatong yin nyang jen lalang fuka mingang ki tatu.
1: Che dang renbe lu ju nang na, dedang la penpa che.
2: Tegay ngam za, wana jim nam yin yin, shok ju junjong che jen yin ma, wana tong jada ni tzu jin da.
3: Subur chongda na ya dine. Hajangi kechenpo shiris, hapardo rengi ge sugui nezul teni, chonda nangaya teni, tewegeni kechenpo shiraris.
4: Genge, luta simbi kitsu to lujong nangwa pepsho.
1: Lutang chunbe se juni, getangi genlin yin.
5: Marantzu tu gyundu ne, ani zeta kum. Jolom diri, ane cahaya cukup besar. Tiada di, jodoh dia cukup sedih saja.
1: Kira kau yang besen kami, dia tangki jungsi yuk.
5: Dalong ah, dah, wo jadi jadi besen. Senkam kau yang bu, pa yang bu jadi dia cukup sedih saja.
2: Nada demo jono sen pemesi jibo do.
6: Sen pa jibo jono cawak kalau cewek ni lucu yungi.
7: Saya nada, tuhnya nada, tuhnya nada, cah rambo cah dah kacau sedih saja.
1: Dewa ma du, gewo su yang ne. Tang bu chung na, ke le ha ba ji.

0: རང གོ ཕོར གྱོ ཅི དུས ཅི
1: རང གོ ཕོར གྱོ ཅི ཐོག དེན ཁེ ཐོས
0: དེ དེ ངོ ནས ནམ ཅི ཡོ ཤོ ཤོ གོ ལེབ དེ ཅི སམ དོ ཁབ ཅི
1: ནང དང ཡོ མ རེ
2: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ Tiring dong ji di tyugyeon da jigu gwa chibin.
0: Oh, nga jigbi ya chu.
2: Let's.
1: Nga jigbi.
2: Let's. Komen shi shi la kina?
1: Nga chu shi gyeong ji ba.
2: Oh. Kinang sha ja di nian sang shi zhi jie pa pyu yi.
1: Mo go, ju shu.
0: Zi.